0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085 2.

0: 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: Kamu yang aku butuhkan.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Hak

keadaan, sebatas harapan yang mungkin tak jadi kenyataan. Kau adalah kepahitan, namun bukan penyesalan. Pelajaran hidup berharga, bukan, kau bukan kegagalan. Adakah yang tetap waras saat jatuh cinta, sementara ku hanya bisa menyentuhmu lewat doa. Bagaimana bila di sana kau menemukan seseorang dan bahagia? Apakah untukmu ku pernah ada?

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap bener ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
1: Pak, istirahat.
3: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
3: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
4: Ayo dengar radio.
5: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dan

0: Dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya, jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Hajah Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Gila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizma Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi Anda memasuki waktu salat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Jangkauan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Bapak Ibu sekalian jamaah Maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tersyukur mapuji dan rigangka lorisi serajan naipung Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tidak pernah berhenti mencurahkan, melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita sehingga pada malam ini, malam Rabu, kita bersama-sama hadir ilalan ne bola ne pung Allah Subhanahu wa taala rigo angkana den re purata masampajang papole sampaja perlu magribita tu padang kasih tudatudang ilalan ne bola ne pung Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ini akan menjadi rahmat mencaji pamasiri sisita daya nantinya juga akan yang mampu untuk menghapus kehilapan dengan dosa kita rigo angkana tutudatudang ilalan ne bola ni pung Allah Subhanahu wa taala selawat an rangina ni apa salama masa lori nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala la nabiyya ba'da sininna siji salam lebih king kiadir. Alhamdulillah pada kajian kita kali ini adalah kajian perdana.

wal ahwal, dan juga keadaan kita, al barisatu wal khafiyatu, apakah itu nyata atau yang tersembunyi. Ini namanya, pentingnya namanya ikhlas. Allah Subhanahu wa taala narampi pun Allah Subhanahu wa taala tentang masalah ikhlas ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Di dalam ayat yang lain disebutkan la yanallahu luhuma hawala dimauha walakiyanalhu taqwa minkum. Di dalam ayat yang lain juga kul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamuhullah. Ini ya Bapak Ibu sekalian, ayat yang menyinggung tentang masalah ikhlas. Dan ternyata ikhlas itu Bapak Ibu sekalian, di mana dia tempatnya? Kinrim monro ya sangi ikhlas. Hal kana fil lisan au fi qalbi. Iye geru sangi ikhlas okogi timu monro hal kana fi qalbi atau okko ilalang atie. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, buku ini menjelaskan menjelaskan tentang syarahnya aqalal muallib bi babil ikhlas. Dia mengatakan an-niyatu mahalluha al-qalb. Ya sangi niat Bapak Ibu sekalian okui ati munro. Namanya niat al-mahalluha fi qalbi. Niat itulah tempatnya adalah di dalam hati. Ya. Wala mahalluha fil lisani fi jami'il a'mali. Walihada kana minan nutqi bin niyati inda iradati shalah aw shaum aw al-hajj aw al-wudu'i aw ghairu dhalika minal a'mali kana mubtadian qailan fi dinillahi ma laysa minhu. Artinya Bapak Ibu sekalian bahwa wala mahalla laha fil lisani fi jamil a'mali, artinya niat itu bukan tempatnya di lidah, bukan tempatnya di lisan, bukan tempatnya bin nutqi. Artinya seperti ini. Walihata kana man nataka bin niyati inda iradati shalah. Jadi ni gitu man niat. Ri ogo angkana melu mas sempajang. Nokki timun nanataro. Ya. Abis saumi. Atau di dalam, atau dia mau berpuasa, berniat untuk puasa. Awil wudu'i. Atau melu majenne. Ya. Oh, gaira dzalika minal a'mali, atau dari selain dari perbuatan-perbuatan yang lain, kana mubtadian qailan bi dinillahi ma laysa minhu, maka itu tidak ada di dalam agama dikatakan mubtadian. Artinya mubtadi artinya bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa nanti bagaimana dikatakan hal seperti ini. Jadi pertama ditegaskan di sini adalah an-niyatu mahalluha fi qalbi, bahwa niat itulah tempatnya di dalam hati. Al-ikhlasu huwa fil a'mal, segala amal kebaikan dengan keikhlasan itu Bapak Ibu sekalian semuanya adalah di tempatnya di dalam hati. Wa laisa bin nutqi, dan tidak ada diucapkan di dalam lidah ketika kita ingin salat, ketika kita ingin berwudu, ketika kita ingin niat haji, ketika ingin kita ya maka atau berpuasa, maka bukan ditempatkan di lidah ucapan niat kita, tetapi ada di dalam hati kita. Ini yang pertama. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatawadda'an wa yusalli wa yatasaddaqa wa yasum wa yahijju wa lam yakun yantiku bin niyah wa thalika li anna niyyah mahallu bil qalbi. Karena nabi, nasabah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dia berwudu, dia salat, dan dia bersedekah Bapak Ibu sekalian, dan dia berpuasa dan dia haji, wala wa lam yakun yantiku bin niyyah, dia tidak pernah

melepaskan niatnya kecuali hanya karena niat itu mahalluha fi qalbi, karena niat itu tempatnya di dalam hati. Ini pernah artinya jadi mega tu tahu koma sempajangi. Napi tatu nap langsung makanan usoli ningkeling mana beli bola. Iya, dengarkan semuanya. Padahal napa kita tu bapak ibu sekalian sudah ada di dalam hati kita bahwa kita mau sholat maghrib. Iya. Cuma nanti tidak akan dijelaskan bapak ibu sekalian. Wallahu azza wa jalla ya'lamu ma fi qalbihi wa la yakhfi 'alaihi syai'un kama qala ta'ala fil ayah allati sa'alaha al-mu'allif qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Ina tu nang katau pendapat maka da ai napa ko je tu malala po de bolamu manasa ni maka de me kelo masa pa jam maghrib. Jadi ada pendapat seperti itu. Jina pila subah minta tunggu kelas subah ini Allahu Akbar. Iya. Angkat tu pendapat makor. Nah sebab ini saya makade. Oku memen ni boleh. Waktu nama apa mak jendek sepuran niat memen ni makade. Mereka masa pajak maghrib mana tu. Karena niatnya di dalam hati. Angkat tu makade. Dek. Oku metopi. Yulwa napi anu. Napa ki makade usalli. Iya. Tetapi tidak dilapaskan. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian kenapa? Karena berpatokan dengan ayat ini, maka ripung Allah Subhanahu wa taala, wallahu azza wa jalla ya'lamu ma fi qalbi. Nah, sebab majapunni pung Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma fi qalbi nissan napahang ia angki ila langatimu. Ya. Yeah. Wala yakhafa 'alaihi syai'un dega gasikalice siwa-siwa ila lanna atimu nadini sang pung Allah taala. Baru terbersih Bapak Ibu sekalian. Tapi babi ni seni. Ya. Kama qala ta'ala, yurna kada pun Allah Subhanahu wa taala, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum," katakanlah apa yang kau sembunyikan di dalam hatimu, "o tubaduhu ya'lamuhu Allah," nisab pun Allah taala. Jadi, di sinilah nanti akan kita lihat Bapak Ibu sekalian bagaimana ternyata bagaimana ibadah saya. Ya, bagaimana timbangan ibadah saya nantinya. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, wa yajibu 'alal insani ayyukhlasu niyyatu lillahi fi jami'i ibadihi. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, bagi manusia agar senantiasa yukhlisu niyyatu lillah. Artinya setiap ibadah yang dilakukan yukhlasu lillah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mapacing. Tidak gagah campur-campur yang lain. Harus betul-betul bersih. Yukhlasulillah. Wa allayan wa bi ibadatihi illa wajhilillahi wa darul akhirah. Artinya dia tidak berniat Bapak Ibu sekalian dalam ibadahnya itu kecuali hanya azza wa jalla wa darul akhirah, dan hanya untuk kehidupan akhiratnya. Dia pertama ini. Wa hadza huwa allazi amarana Allahu fi qawlihi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan inilah katanya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla memerintahkan kepada kita, na perintah yang ipung Allah taala sareku ambangi Bapak Ibu sekalian, wa ma umiru illa liya'budullah, dia itu gaga wa perintahku untuk masumpa okuria, iya masumpa ria illa liya'budullah mukhlisina lahuddin, hanya semata-mata dengan penuh keikhlasan. Biasa ki ya bukan lebih biasa mau tak apa tapa tingkali yang namanya ikhlas, makna ikhlas. Ya. Apa itu ikhlas? Ya. Di dalam hadis qudsi Bapak Ibu sekalian disebutkan bahwa engka gerek nang ka wettu. Ya. Iro engka tau makutana ko pangulut ta Umar. Nah kada ya Umar, ma huwal ikhlas. Ya Umar, apakah itu ikhlas? Ya. Yer watwe Umar maka de tajang jo cidampe utanaiwi Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka de Nabi ta maka de Umar, ya Rasulullah, ma huwal ikhlas? Surana Allah taala agya sing ikhlas. Maka de Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tajang cidampe Umar utanaiwi pung Allah taala. Maka de Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi, ma huwal ikhlas? Ipun agak jasa ikhlas. Ya.
Maka dari pengalat Ta'ala, ya Muhammad, al-ikhlasu huwa sirru min asrari yada'u fi qalbi ma yasha. Ya sangi ikhlas Muhammad, sirru min asrari, rahasia-rahasiaku, yada'u fi qalbi ma yasha, saya tempatkan kepada hati orang yang saya inginkan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ya sangi ikhlas Bapak Ibu sekalian, itu adalah rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dega garipallah mangetta. Dega ga miseng ripallah mangetta sangira nasana keikhlasan. Makanya dalam ibadah Bapak Ibu sekalian, ya sangi pakasiwiang apapun yang kita lakukan maka harus dengan dibarengi dengan ikhlas. Artinya kita hanya si sumpu si bawa ki pungala taala bawang. Kenapa? Karena ini nanti akan dilihat bagaimana nanti amal ibadah yang kita lakukan yang sebenarnya di yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Ya. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yambagi ayyastahdharan niyyati jami'il ibad. Oleh karena itulah sepatutnya kita menghadirkan semua niat yang baik pi jami'il ibadat silalanda sininda pakasiwengnya. Ya. Bayan wa wasalam wudu wa annahu yatawadda lillahi azza wa jalla wa annahu tawadan imtisali amrillah. Contoh kecil Bapak Ibu sekalian bahwa kita berwudu tumajenne, ya, kita berwudu yaitu adalah bahwa kita berwudu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, innahu yatawadda limtisali di amrillah, adalah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhihi thalatha asya. Maka disinilah Bapak Ibu sekalian ada tiga kategori dalam niat kita. Setiap ibadah yang kita lakukan, setiap niat yang kita lakukan dalam setiap sini dan selesai dipakai siwangi Bapak Ibu sekalian. Pertama yaitu adalah niatul ibadat. Artinya sininna agaga anu madicingi angkita pigau Bapak Ibu sekalian, semuanya amal kebaikan itu adalah pertama harus dibarengi dengan niat. Karena nanti ayat ini, hadis selanjutnya ini Bapak Ibu sekalian, hadis yang disinggung oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an tentang masalah niat, innamal amalu bin niat, ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, wa niyatu an takuna lillah. Jadi pertama kita dalam setiap ibadah Bapak Ibu sekalian sininna pakasiwenge, yaitu adalah niyatu ibadah. Sininna agaga ipigawe mancaji pancaji wi sininna pakasiwien. Contoh kecil Bapak Ibu sekalian. Al aslu fil asyai al ibah. Dalam kaidah usul fikih bahwa segala sesuatu itu adalah dibolehkan. Mubah, boleh. Tetapi terkadang ibadah yang kita lakukan ini Bapak Ibu sekalian bisa jadi karena niat menjadi nilainya tinggi. Contohnya, biasa kita minum. Kalau kita minum Bapak Ibu sekalian, kutu minum mie bawang tanpa ada niat sama sekali, seperti biasa. Tidak ada nilai pahala yang kita dapatkan. Kita makan tumanre, tidak ada niat sama sekali, hanya makan saja. Sekedar untuk kenyang saja. Maka itu tidak ada nilai pahalanya. Tetapi kalau kita semua amal yang kita lakukan ini di sini Bapak Ibu sekalian, wasdidarin niyah wa ihdarin niyah, menghadirkan niat fi jamiil a'wa fi jamiil a'mal sininna pangkokain Bapak Ibu sekalian, kita makan dengan niat Bapak Ibu sekalian yaitu adalah saya makan untuk memperkuat tubuh saya supaya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat nilai pahala. Kita tidur tumatindro, tidurkan hanya seperti biasa, kebiasaan kita. Tetapi bagaimana tidur kita ini sampai kita bangun Bapak Ibu sekalian ada nilai pahala di dalamnya. Macam Pak Kesiwiangi. Ketika kita mau tidur Bapak Ibu sekalian, bahwa kita berniat tidur adalah untuk menguatkan jasad kita dan insya Allah sebentar mali akan kembali untuk bangun berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti akan menjadi nilai pahala Bapak Ibu sekalian. Pertama niatul ibadah, yang kedua niat antakuna lillah, semua niat yang kita lakukan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, wa niyatu annahu qama biha limtisali li amrillah, semua amal ibadah yang kita lakukan adalah semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Hadza akmalu syai'in fi niyyah kadzalika fi sholati wa fi kulli ibad. Inilah katanya disebutkan Bapak Ibu sekalian bahwa kesempurnaan suatu niat itu disebabkan karena seperti dalam melaksanakan sholat kita atau semua ibadah-ibadah kita disebabkan karena niat. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentang masalah niat itu penting sekali. Nah, sebab ijama jamangi tak gatu maneng yo kuniah. Di sini disebutkan Bapak Ibu sekalian wa dzakara muallifu iddatul ayati kulluha tadullu ala anna niyyat mahallal bil qalbi. Artinya semua tadi ayat yang disebutkan itu Bapak Ibu sekalian, tiga ayat disebutkan tadi itu adalah bahwa niat itu tempatnya ada di dalam hati. Wa anallahu subhanahu alimun bainal abdi biniyatil abdi, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui niat seorang hamba. Rubbama ya'malu amala yazhuru amaman nasi annahu amalan shalih wa huwa amalun fasidun afsadahu niyyah. Nah, di sini disebutkan Bapak Ibu sekalian, li annallaha ya'lamu ma fi qalbi. Di sini disebutkan bahwa rubbama, boleh jadi, bisa jadi, ya, ya'malu amalan yazhar amaman nas, dia melakukan amalan-amalan amaman nas di depan manusia. Yolona rupa tawih, ya, annahu amalan soleh, bahwa itu adalah amal baik. Iku riti pak kita mata Bapak Ibu sekalian, ia rupangko kengene pigawe pangko kemadiceng. Narapa maneng itu linoi maka di iru mami remitip kade madicengnya. Ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, wahuwa amalun fasid afsadatuhun niyyah. Tetapi amal itu menjadi rusak disebabkan karena rusaknya niat. Contoh kecil. Dia sering rajin ke masjid. Atau ya rajin lu masigi. Itu amal baik atau amal soleh? Ya ketulu masigi, rajin lu masigi ni tak tahu makan jatuh baik, tetapi niatnya ke masjid. Bagaimana niatnya ke masjid? Saya berniat saya ke masjid itu supaya dilihat oleh orang banyak, supaya saya ini orang yang ahlul masjid, saya ini ahlul ibadah. Apalagi menjelang ini calon-calon ini rajin semua masuk dalam masjid umpamanya, toh sudah rajin, wah mipilih rajin masigi, rajin tahu masigi, berarti kedekatannya masuk ke masjid Bapak Ibu sekalian, yasharun nas, dilihat oleh manusia amalun saleh, amal dicing, amal makanja. Walakin fasadabi afsadin niyyah, tetapi rusak disebabkan karena rusaknya niatnya. Ini Bapak Ibu sekalian kuncinya dari namanya niat. Iya, bisa. Kemudian disebutkan Bapak Ibu sekalian, wama yujasil insani yawmal qiyamati illa ala ma fi qalbihi liqaulihi ta'ala innahu ala raj'ihi laqadir yawma tubalas sarairu fama lahu min quwwati wala nasir. Inilah Bapak Ibu sekalian timbangan kehidupan kita, amal amal yang kita lakukan di muka bumi ini, iye patu matu mana sama kada makanja tuang iro amalata asori mandir napa pungala taala. Ini dilihat Bapak Ibu sekalian, maka deh wama yujasi insan, bahwa manusia itu akan nanti dibalas, ya, iwalai yaumal qiyamah asri munrin ni pung Allah Subhanahu wa taala illa ala ma fi qalbihi ye angke ilalang atinda, ye angke ilalang atinda. Ya, maka ni pung Allah Subhanahu wa taala innahu ala raj'ihi laqadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengembalikan, artinya Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan manusia yang meninggal. Nulle patu maneng Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa di sini Bapak Ibu sekalian? Yauma tubalas sarair.
maka dinampakkanlah semua rahasia-rahasia. Sininna rahasia-rahasia angke ilalang atita Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah menunjukkan nanti kita tempat kita bagaimana kehidupan kita piyomil kiamah asrimunrina ipung Allah Subhanahu wa taala. Ya, pamalahu min quwwati wala nasir. Yauma takhtabirus sarair bawatinu ka qauli taala apala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Artinya manusia itu Bapak Ibu sekalian akan dibangkitkan di hari kemudian, yang diperiksa itu Bapak Ibu sekalian wa husila ma fis sudur, akan diambil semua apa yang ada di dalam dadanya. Apa yang ada di dalam dada kita Bapak Ibu sekalian? Hati kita. Padi lo nak itu atita Bapak Ibu sekalian, pernah kita melihat kapal yang jatuh. Ya kong ketu kapal buang, ya pesawat yang jatuh, yang pertama dicari itu adalah apa namanya kotak hitam. Pasti itu langsung dicari. Kenapa? Karena disitulah terekam semua. Jadi kalau kita meninggal Bapak Ibu sekalian, bukan mata kita ini periksa, tetapi langsung ini diperiksa. Dan ada satu tempat Bapak, ada satu dalam tubuh kita Bapak Ibu sekalian yang tidak hancur-hancur. Apa itu? Sulbi kita. Dan hancur iroh. Sininna le sesaya sehancur mana? Karena itu manusia nanti akan dibangkitkan. Ah, cuma yang harus nanti diperiksa di sini adalah wahusila ma fis sudur, dan akan didapatkan semua apa yang ada di dalam dada kita. Jadi selama hidup kita Bapak Ibu sekalian, selama tu kiri lebo dari tanah, jadi yang menunjukkan tempat kita bagaimana baiknya kehidupan kita di kehidupan akhirat kita adalah yang ada di dalam hati kita. Itu timbangannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, wafil akhirah yakunu thawab wal iqab wal itibar bima fi qalbihi. Jadi inilah ditunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa pada hari kiamat itu pahala dan siksaan itu Bapak Ibu sekalian wal itibar bima fi qalbi, semua ada yang ada di dalam hati kita. Artinya sekarang ini bahwa setiap amal yang kita lakukan, usahakanlah bagaimana selalu menjadi nilai ibadah dengan senantiasa limtisali amrillahi subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian selanjutnya amma fid dunya fal ibratu bima sahar. Artinya ye jetuna tanga etawe ye nite etawe, hanya yang ada kelihatan. Artinya ye angke kulino Bapak Ibu sekalian, ye mituna tanga etawe ye mipitae. Dia tidak tahu apa yang ada di dalam hati kita. Di sini disebutkan bahwa ya, amma fid dunya fal ibaratu bima zahar. Fa yu'amilun nas biwa bisawahir ahwalihi, walakin hadza zawahir in waqafat ma fi bawatin saluha zahirihi wa batinuhu wa sariruhu wa alaniyah. Sininna siji salam lebih king kadir. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ya'malu wayat abu wala hassa fil amali kama fil hadis sahih anin nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha qala ana agna syurakai anis syirk man amala amalan asyraka bihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu fallahu ayuhal ikhwa bil ikhlasu lillah. Artinya Bapak Ibu sekalian bahwa Allah itu kaya, dia tidak butuh yang lain. Dia tu namelo iduangi pungala taala. Ya, di sini disebutkan ana agna syuraka, saya kaya. Dia tu perlu. Dia tu agak perlu ngaku ini. Allah Maha Kaya Bapak Ibu sekalian. Jadi makanya di dalam ibadah itu ilalan napa kasiwenge laisa fi ibadati li ghairillah, tidak ada degaga pakasiwet hanya semata-mata lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya ko makasiwet ki masompaki engkato to sompai ye berarti syuraka tapak due punggala ta'ala. Ya ko tapak due punggala ta'ala makri punggala ta'ala ana agna, saya kaya, de tua perlu ko. Makanya Bapak Ibu sekalian,
dalam ibadah itu. Makanya setiap ibadah yang kita lakukan lillahi azza wa jalla, hanya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam, ketahuilah, anna syaitana fa innahu ya'tika inda iradatil amal khair yakulu innaka ta'mal hadza riya. Disengi tapahangi Bapak Ibu sekalian, maka de tungke-tungke jitu setangi ia ku angka agak-agak milu pigau. Ia ku angka de cik pigau. Ya, wa'lam ketahuilah anna syaitan majapunna setangi Bapak Ibu sekalian kada ya tika. Angka itu poliki. Napa kinangi pangajian nangi. Napa kinangi pangajian nge. Iya. Napa kan ibisi-bisi, bisi-bici ki. Kada. Ajan metala damatu stasa. Mi kata paru lisa liwo. Iya. Napa ki ba koro Bapak Ibu sekalian? Tari manuan stasa. Arti selalu kita dia selalu agar menghiasi sehingga dengan berpengaruh dengan kita sehingga timbul rasa riya. Ar-riya'u syirkus sugra, bahwa riya itu adalah istilahnya riya, dipuji-puji riale Bapak Ibu sekalian, itu adalah kemusyrikan kecil. Dan Allah tidak butuh itu. Artinya setiap ibadah kita duduk seperti ini Bapak Ibu sekalian, tutu dan makukue degaga untuk mengaguri agama dan laloni pungala tala degaga sekali, hanya untuk menambah wawasan keilmuan kita. Mudah-mudahan kita betul-betul beribadah dengan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang kita mau datang, kita tidak mau datang Bapak Ibu sekalian, ya tidak jadi masalah. Yang menjadi masalah Bapak Ibu sekalian, bagaimana ketutudatudang engkei pahang gang karena kita melakukan sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itu setangi dia itu apa aja? Syaitan itu Bapak Ibu sekalian adalah lawang yang nyata, tidak pernah berhenti untuk mempengaruhi umat manusia supaya angka nasibat tamilala neraka. Ya, jangan kita innallaha innasyaitana kana aduun mubin, bahwa syaitan itu merupakan setiap ibadah yang kita mau lakukan sini itu pasti selalu datang dia. Ya. Mekimat, napa kimat ini? Salimatu, napa kimi masa panjang? Napa kini? Langsung ada di samping kita. Tari manua. Selalu was-was. Di sini Bapak Ibu sekalian disebutkan di sini Bapak, ya. Bayahbitu hammaka wa yatabattaha walakin la talfatat ila hadza wala tutiha bal i'mal. Iku kalau ada pengaruh seperti itu yang datangnya pengaruh dari setan itu Bapak Ibu sekalian, jangan menoleh, jangan mengikuti, jangan terpengaruh. Artinya sesuai dengan niat kita pertama. Sesuai dengan niat pertama kita Bapak Ibu sekalian, li'anna kalau su'ilat hal antal an ta'mal hadza riya wasami'tu qultu la idzan fa hadza waswas allazi adkhalahu syaitanu fi qalbika la talfat alaihi. Artinya Bapak Ibu sekalian, syaitan itu selalu berusaha yuwaswisu, memasukkan dalam hati kita waswas. Artinya selalu ada rasa keragu-raguan di dalam hati kita. Tulina patamiki rasa keragu-raguan. Ya, zaman itu, makum itu, mani itu, makwa itu, Bapak Ibu sekalian. Itulah syaitan Bapak Ibu sekalian yang tidak pernah berhenti untuk supaya kita jauh daripada, jauh daripada niat kita. Sininda sejisalama lebih kengkadir tentang masalah hadis. Yang masalah tentang hadisnya wa amirul mu'minin ini Umar bin Khattab tentang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma wa manawa pamankana hijratuhu ila dunya au yusibuha au imratun au yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Saya kira ya kumili pataru iye walampilat deh matu. Ya, jadi di sini Bapak Ibu sekalian kita hanya bahas tentang masalah babul ikhlas wahtidari an-niyatu fi jami'il amal, bahwa bab ikhlas tentang menghadirkan niat dari seluruh perbuatan kita, keadaan kita, wa ahwal kita, baik nyata maupun tidak nyata, artinya selalu harus ada niat di dalamnya.
Artinya niat ini dalamnya Bapak Ibu sekalian bahwa kita melaksanakan ini, yaitu pertama an-niyatu lil ibadah, yang kedua wa niyatu antakuna lillah, yang ketiga bahwa kita berniat itu Bapak Ibu sekalian melakukan suatu pekerjaan, suatu ibadah, yaitu adalah wa niyatu iqamah, adalah untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian tentang masalah niat ini, tentang ikhlas ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, ya, baik Bapak Ibu sekalian, barangkali inilah yang sempat kami sampaikan pada pengajian ini. Mohon maaf seatas segala kekurangan. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini menjadi nilai bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana mampu untuk menghapus kehilapan dengan dosa kita, wa yukafiru dzunub, dan insyaallah akan menjadi pemberat amal timbangan kita fi yaumil qiyamati insyaallah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hamdan syakir hamdan na'imin wa yukafihu ni'matul mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalalika wajhul karim wa 'azim sultanik. Allahumma صلى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا ما ينفعنا يا رب العالمين اللهم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا اللهم اغفر لنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة

Kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi Anda memasuki waktu salat Isya untuk wilayah Pinrang dan sekitarnya.

Imam At-Tirmizi dan Al-Hakim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayastajiballahu lahu indasyada'id wal karbi, falyuksir du'a fil rakha'i." Barang siapa yang suka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya pada saat-saat sempit dan kesulitan, maka hendaklah ia banyak-banyak berdoa pada saat-saat ia lapang.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko

0: Obat Anglor, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Ayah kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya. Mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu. Hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

tadi pagi hingga menjelang zuhur, hingga menjelang azhar, hingga menjelang maghrib angka mana din dari jama. Wadijaji angka poli kasih ma'balu, angka poli kanturu'na, angka poli darakna, angka poli umrah jamanna. Terkhusus di hari ini, di malam ini, di bulan Muharram ini Bapak Ibu. Nasabah iru ya sangi jama-jama lino. Pekerjaan kita saat ini, Pak Balu, Pak Dara, Pak Kantor dan lain-lain sebagainya, digaga Pak Pisau itu jama-jama ta Bapak Ibu sangadina dua. Angka tu dua, ya kupule iya duae musti ipa pisaui iro jama-jama ni. Ah, nih jatuh iya duae yang kata narek kupule iro sedi di naga galalan nata jama-jama di nota. Yang pertama, ma pisaui jama-jama ni nasabari malasai punana iro usahai malasai. Iku malasai pun nana iru usahai wa dijaji mapisu wiyur na jama jama jama sabah malasai meti pi madisi pi pe mangnappa na jama jama jama na. Yang kedua, nereku poli ni iya agakai agi iru poli ustaz, nereku poli ni bendera putiwi yolona boleh mabatung ri agamata salang yang makin nereku poli iru bendera putiwi mabatungi makanya setelah sedinna lisetna iro bolai angkai lele pamasena puang iya ku inerut tuju ki Bapak Ibu yakin dan percaya wadijaji iya taungi tau pacapurata di bulan Muharram ini Bapak Ibu, dan tidak menutup kemungkinan apa sulapa masih kita iya mesti rahmah. Masjid yang paling megah terkenal ini masjid Bapak, waktu saya masih kecil di pondok kemarin kuluko kama bire jama ibu pondo-pondo, bahkan terakhir itu saya sekolah di Kabalangan sempat ini pintu sebelah kanan sempat hilang sandal saya di sini. Ya, sempalannya untuk masih sekolah Kabalangan ayo makadaka alhamdulillah nalamu diceku sandalimu lanyak ku masih gini. Pena pada ku sandalai lainnya ko budak imat kandang. Tapananya sandalai. Saya ingat selalu di masjid. Bahkan saya ingat masjid ini paling bayar saldonya. Ya. Paling megah. Alhamdulillah. Ima kidenre. Masya Allah. Kanjana saya di sore. Di. Cuma perlu di sore. Di. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang kedua. Syukur kemaraja Bapak Ibu, kita sudah memperingati tahun baru Islam 1448 Hijriah. Alhamdulillah. Jadi pura itu tahun baru budi. Ibu. Ibu. Pura ni tahun baru nah. Seperti tema yang saya judulkan di WA, mengubah kegiatan-kegiatan yang biasa papisoni pikau. Ya. Salawat dan taslim kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, pagi, petang, siang, malam kita mendengar namanya melalui asan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan setiap tahun di Masjid Rahmah ini mesti setiap tahun kita peringati Isra Mi'raj tadi. Deh, betul? Dan mesti kita peringati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na iwan ni mapalampu ka makade, de umatappa makade siko meganna makunrai, sidi 23. Lagi 40. Siko meganna pindudukna jalan andi makkasau makkun rai okku masigi sikomito mi gai ibu ibu sikomito mi gai kan makkun rai mari pai.

Rahman, Kiai Guru tak Kiai Rahman Abu Dali makni itu ya sangi olo-olo na turun na ikatan ni di ya ku sapi turun na ikatan ni tapi ya ku tahu akan ikatan ni ada na ikatan ni nyana pura malah jatuh lagi segera. Jadi permohonan maaf Pak Budi, selesai nanti saya ceramah, bismillah saya langsung berangkat nasabah di kakak supiriku. Jadi selesai nanti ada cara saya, agenda sesudah isya nanti taksiyah zikir. Umat salam ala bin Khadir. Saya ulang dulu. De umat apa iya bapak ibu maka de si komi eganna makun rai lalanna iya masih kita si bawa warwani. Tapi si palam pukang ini. Dedi. Sementara ya kuang pure asara kasida-sida moni kupure asara. Kasida-sida moni kupure asara. Apalagi kuang kena undangan macin ni makre. Mila imam maulu tu matukan itu. Mesti rahmah. Deh, saya kira dia nama aku cedek nadi. Wah di jaji, mari ponno ga? Ponno yawa yase. Ponno yase, ponno yawa. Itulah manusia. Mari ngarangi riwatu masuk sana. Cek kalupai riwatu nakan nana ya sangge nyamang. Nama lagi namanya kuang maulu tahu ya bapak ibu. Kenapa? Karena di depan kita ada paket. Paket ni? Paket apa itu? Betul, ember bapak budi ember. Ya, tapi bendeng ini sengi tolinoi makne. Apalan nabi rejamae? Nulle itu dibuke masih ibu bapak ibu buke di bulan Muharram ini ni. Pilih nisteng kita makan mega pelan nak mampir jam aku cuma pun Allah Taala supui pun Allah Taala ya pada pitangi pun Allah Taala menjelang sakaratul maut napa tu napa pun Allah Taala makanya kebiasaan yang dulu pak dirubah ni maku kue jadi biasa ini napa kedo orang parang ibu kue ini matur orang parang ibu kue aja ini natur orang parang tak bapak ibu contoh bendeng angkat osogi okupenrang atau pinitia masjid melo male sarai contoh angkat sogi ko pendrang na mungkang ri masigi rahma mapangula matu ku subuh bukan isa subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh contoh bunu gamai matu ku subuh na makadagi bapa liang susah bibi ai digaga contoh disampaikan mapamula matu ku subuh seluruh majar jamaah Masjid Rahmah bali bolana Masjid Rahmah semuanya 40 rumah ke sana 40 ke sana 40 ke sana 40 ke sana mapamula matu ku subuh contoh di barang siapa yang pergi salat berjamaah di bulan Muharram ini sampai bulan Muharram berikutnya siddi 2, 3, 4, 5 pintunna Masjid Rahmah angka tausogi ajudanna tausogi contoh melong maliki duit 500 sabu per kepala kira-kira magai magai ponno jangankan 500 ribu bapak ibu sokolah lagi na ponno ini satu lagi ni ni perlampu ye. Tapi mana perintah masjid di sini? Mereka makutana di kega marua kuma maulu kina mamiraja kiokwe. Betul. Marua kuma mauli. Nah sama magi sokoto. Magi di marua kuma miraja tauwe. Kota. Dua bepana. Jalan kota si bapana ada piral. Tadi? Ya. Ada penitia masjid kemarin tanya sama saya di daerah Pulau Bunyuk. Dia tanya sama saya, Ustaz, saya undang ke Isra Miraj. Undang ke Miraj. Jadi makadaka agen apa sadia kur ke Miraj itu weh, makadaan Ustaz bepami. Karaka mega katau. Ai, cede Ustaz, meluki ke pami kai? Meluki Ustaz, apa bagaimana caranya? Begini caranya. Itu menu yang dibawa Isra Miraj dirubah. Selih toh. Agi selih nusas. Ya kuma maulu ki sokko natallu tabawa. Mamiraja ki tambay toi. Sokko natallu insyaAllah marwah. Ada yang larang? Tidak ada yang larang.

eneng wat ding ma pitte tae mangga ustaz ki ga masar ulai pili pigau ma maulu ena ma mirajae jawabanna balampo paji lo e makanja ku ma mirajae tau e makanja makanja ku ma maulu tae makanja tapi liu pi kanja na ku ma mirajae tae bapak ibu asa okko ni ri tarima sampai jam magribi tallu rakan isa siaraka apa begitu seterusnya. Alhamdulillah tamani membahasang ini. Alhamdulillah makririn ri ayat napu Allah Taala baca wal asri innal insana lafi khusr illa idzal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr wal asri demi masa demi waktu irtulinoi ilalanna yasangi arugia termasuk yasangi rugi kemarin ini di tahun baru Islam terkhusus yang sering merayakan tahun baru Masehi papisonir Bapak Ibu. Justru kemarin ini tahun baru Islam, kalau tidak salah hari apa kemarin itu? Hari Selasa, di? Ibu. Hari Selasa malam Rabu agak tapi gau Ibu. Jam 11 lewat sekian-sekian. Tiga agak toh? Tindromi? Ya tindromi deh. Sementara tanggal 31 Desember malamnya. Lagi pigau. Banyak dipigau Bapak. Banyak. Magiriti, iya. Asu isalong iko yolona bolae. Agak betuang. Tapi hutane kesempatan pura ke agak betuang iro. Itulah saya ambil tema begini. Iro biasa kebiasa tanpa pisau ni. Kita ambil jalur surga sekarang. Jangan ambil jalur neraka. Nih. Ini jalur surga mau kukuhi. Nah sebab ini nama kukuhi matuan ini nama tuan ini. Beberapa tahun yang lalu saya ceramah di daerah Kuna dekat dari Sampurna. Saya ceramah di sana Bapak Ibu, banyak orang Islam, banyak orang Muslim lintas agama. Selesai saya ceramah pas pada waktu itu 5 hari menjelang Muharram. Ada orang mendekati saya dalam bahasa Melayu. Ustaz, saya mau tanya, apa pertanyaannya? Kalau bisa saya jawab. Ustaz, di malam 1 Muharram, malam kemarin 10 hari yang lalu, agak nak bingung salang ya Ustaz? Ya toh. Agak nak bingung salang ni? Saya tanya ni. Kami orang Islam yang paham tentang agama, yang tahu tentang agama, yang takut dengan neraka, yang ingin semua masuk surga di malam 1 Muharram. Agak bingung Ustaz, kami berdoa, bersikir, menjambut 1 Muharram. Apalagi di malam Asyura 10 Muharram. Jadi saya tanya balik. Jadi kalau orang Kristen, minta maaf, kalau orang Kristen agak tuh sini pigau ke malam 31 Desember. Di malam tahun agak tuh sini pigau. Di situlah usas salekku makutana Bapak Ibu, usas salekku. Tapi agak tuh nego orang ni. Agak tuh nego orang ni. Jadi saya tanya dia, agak tuh sini pigau Kristen ni non muslim malam tahun baru. Arab dia cakap sama saya, Ustaz, kami orang non muslim yang paham juga tentang agama kami, Tuhan kami. Kami juga berdoa di rumah. Berdoa untuk apa? Berdoa alhamdulillah panjang umur katanya. Jadi yang di luar jam 11 lewat sekian-sekian, siapa yang nyalakan petasan? Ini para pilapaki ke Bapak Ibu. Tapi tidak meragu pada itu supaya pisau ini pigau yeru. Jam 11 lewat sekian-sekian, ya ini ke yeru waktu petasan. Orang ini cakap sama saya, Ustaz, banyak orang non muslim, banyak lagi orang muslim. Bayangkan kira-kira Bapak Ibu. Itu kan nak kau pengen tadi. Jadi dia nak kuat. Di tapi kuat tu. Jadi ya inilah kebiasaan-kebiasaan kita. Parallel di pisau Bapak Ibu ni. Ibu, oi Ibu. Ya kudu gaga biasa acara ta malam 1 Muharram ini, Ibu. Aja tu gaga acara ta malam 31 Desember Ibu ni. Bedakan agak tahun baru Islam dengan tahun baru Masehi. Ya, bang, alhamdulillah di bulan Muharram ini Bapak Ibu. Di bulan Muharram angka apa bulan apa turun pun Allah Taala termasuk bulan Muharram, bulan yang sangat berkah, apalagi di hari Asyura. Nah, megatoi di bulan Muharram, megalandato tahu maraja pimali makurang pajepi. Ya, ini kata Bapak Ibu. Di malam bulan Muharram, di bulan Muharram, mereka ada tahu Maharaja Pimali, Makura Pajapi. Dena memoleh sempurna Muharram Salasa. Oke, satu.
Itu nami mulai aso Araba nasaba atad daganna pusina dua. Di nami mulai aso kami sesama mati ini na sekarang ini telu ni. Di nami mulai sujuma nasaba magai mati indo na apa ni? Di nami mulai aso satu nasaba mati ambo na lima ni. Di nami mulai soha nasaba angkat ini na mati ane ni. Jadi aso agan ini tola. Mereka apa kue? Justru asompo na muharram makanya ada yola terutama yerolo yang apa buti. Jadi nasabah apa buti ibu agak taranmu, ibu agak taranmu apa buti ibu, agak pasolo, iya pasolo, pasolo taranmu tuh, beko cara nami gak pasolo ta satu, ya kini nang kata solo, deh. Yang kedua, berbicara tata jadi ke pasoro tak kumiga pada padana. Wah dijaji mana di sekitar 500 aku dah lima kisi bawah tak seratu nama ni. Makanya oleh yeruaswi tiga kata mulai yeriola ini lillahi taala yakin dan percaya lah tak natumir rahmatillah jangan takut dari rahmat Allah. Ah ya tuan bulan muharram bapak ibu ya tuan bulan muharram. Nah jadi kalau bisa besok kita puasa ni puasa. Asyura. Karena ini pendapat, dua pendapat ini hari Senin, hari apa ini hari? Rabu besok. Ada juga mengatakan hari Jumat baru sebelum Muharram. Ya, ada juga hari Kamis. Jadi, perbedaan pendapat adalah rahmah. Yang penting pada puasa kita. Usahakan puasa kita ini tiga hari. Rabu, Kamis, Jumat. Jika kita lima puasa sising, nasabah itu puasa moto tu non muslim juga puasa satu hari. Jadi makanya guru ta Abdul Somad kita kasih cukup dua atau kasih cukup tiga, 9, 10, 11 kita puasa. Ya, makanya di bulan Muharram ini tu bapak ibu, terkhusus ibu-ibu, terkhusus bapak-bapak, mansaat yaum asura, barang siapa laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya di hari 10 Muharram di pamegai yang hidup beneta. Makanya guru tak iya. Deh, ibu. Ini orang ini pamigai balance ini beneta. Nasabah disunatkan memang berbelanja. Ibu deh. Jadi ini kapan doi ibu yang milu Alaska? Ibu. Jadi ini kapan ibu deh? Jadi ini. Ya boleh ya diendek pura ni boleh benek kudui. Pura ni boleh. Sapu lampa kita wena nafsi lampa lor boleh gitu. Jadi pura ni kiri bapak. Tarik beneta duit. Ibu. Masih gak kibaja buah. Maka dia usah sabibi pulih langat tu, pamigai-migai balan celingi benita supaya magai mabarakatuh dan lekta pulih. Nasabah, yaki balan cewaran parangnya di tujuna agamai. Lain syakartum ladhi dan nekum, wala ingkapartum inna azabila syadid. Nereku musyukuruki pabereku utambengan ko. Apalagi benita itu, Masya Allah. Jamaah, alhamdulillah. Dito gaga gawarwani okwe. Limpanang. Cepat lampukan ni ya. Di bulan Muharram cepat lampukan ni. Amat jaga kusuk puja ke ke? Dia tukar kurwani aku mesyirah melimpan tadi. Ibu. Dia tukar melimpan nabi ni laketa ibu. Dia tukar cik demi. Dia tukar budi alhamdulillah. Ustaz agak saya lempan nam. Ini istilah saya. Istilah al-mukarram guruta almarhum. Kiai Haji Jamaluddin Samang. Nah guruta. Ini biasa kalau mesyirah guruta. Ya apa kata ni kunci ngotona? Ya apa kata ni kunci ngotona guru tak? Alhamdulillah berkahnya maka tadi kunci ngotoh. Lalu tu ni macam mana? Jadi ibu, ya kuangka lakai limpan nang air selimpan nang ustaz dalam bahasa Inggris J A N N jannah. Ya sejannah? Ya panaring idui benina? Ya kumi buai proposal. Milo pasai mundri. Ini enggak duit mujolo. Ibu aku jolo proposal. Agak sa proposal. No kimana ngisi agak lina kajue, si agak lina lambace, si agak lina bale. Ya, ya kuangka ruane mapakor ibu. Ba ibu. Ya kuangka ruane mapakor ibu. Ajak mande suangi. De? Ha, makutu ni bapak-bapak e. Bapak. Ya kuangka bene ri bolai. Jadi ibu ini to. Aina laket tadi ini to ibu. Ya kuangka makun rayok ku bolai tu lempak kosong di dalam utana. Lempak kosong. Asa lempak kosong. Kosong. Siaga siaga yang lengi
siku aca pu. Ulangi. Siaga siaga yalengi siku aca pu. Ya kuangka bapa, oh bapa, oh bapa. Ya kuangka makun rai ribolai turi lempak oh so milala pikir degaga sukuru nak yalengi duit makadai guru ta dua ipa pilihan tidur aneme satu selai beneme dua tambah beneme mai kira kira hah ustaz tidak beri gana ya bangki humata balakum minan nisai masna wa sulasa wa ruba ai se orang laki laki nikahi la perempuan satu dua tiga empat atau lebih ke yulle itu ai papa nabi ta ni Nabi ta tu mari pi mak bini mangai umur Nabi ta malolo bini na 50 tahun ya puri si balik na umur ta malolo umur ta matua meliki sapa makun rai malolo tak boleh metu jadi dewa dio lagi ade dewa dio lah ha tabe ngasih mak kutana ko ya ustaz ya ku narik kidu ipai bini we lakai alhamdulillah ya pe ku digaga sabar ki inallah masabirin. Kasih makutan aku ya ustaz. Dari dulu dia begitu ustaz. Iya apa makutan anta? Apa dulu? Iya rugare kusas susure ustaz. Termusuh ibu-ibu. Wadiki gagare. Mabalanca-mabalanca. Iya disunatkan memang. Tapi orang salah paham di sini. Disunatkan belanja dan sedekah. Bukan belanja saja. Disunatkan belanja dan sedekah. Bukan cuma belanja. Maka ya ustaz. Angka makutan. Maliki gare pasir ustaz di. Wadisa. Pasir na jual yali di monripi pajeruna pasir na jual mari kita mali pasir ibu supaya makai isiru dalle igare ha tamat tuak kalang ha mali kilang galang gare usta gare supaya makai malang galang dalle betul bisa jadi begitu bisa tidak ha ningi ningi mali pasir sapulo pasir kan dalikna napir pasir ina patama ina mari ina parkir ni ningi ningi mali langa langa mau balancam sana ye napa na patama na mari ina parkir ni takun rumi dalik ta bapak ibu deh bagaimana caranya ustaz mali ki pasir ibu sapulo masih mau pasir 50 rupiah kabang deh. Ha, lima sepuluh rupiah, sepuluh, beri siakan anda siakan roh, 50 sepuluh, maliki pasir supaya maka isir lale, sepuluh pasir otak nampak tak bagian, menestani tak sir udale tak, maliki langga-langga lima, masuk uli je, yeleng indo tak sidi, yeleng matua tak sidi, yeleng topi dia tak lu, menestani man langga-langga dale tak, tapi saya pribadi makanya kemakoro, tapi bagusnya, setiap tahun di hari Asyura, di bulan Muharram bagusnya, ini penitia masjid, kalau perlu ganti kostum lagi pegawai syara sibak imam masjid, bagusnya begitu. Ya, ah, ganti kostum bagus ini bagus. Di mana caranya, di mana berkahnya ustaz? Berkahnya pergi sini. Nah pak imam bang hero, lagi sana, kate, Allah Akbar Allah Akbar. Sini nato mas sumbang mesiram anak nama nama. Yelengi imangi baju baju nak pakai macam imang. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Ni ketujuh pernah. Sini nato mas sumbang mesiram. Tapi majai ke apa dia kiam yelengi ni? Majai ke apa dia? Majai nak bayi kasar dua saja tu. Ya. Kemarin juga saya ceramah di keke di Masjid Nur Hikmah Bukit Padang. Di sana masjid Bapak Musama ini masjidnya. Tapi di sana karpetnya tidak ada di apa lambuna karpet nokro. Tidak di apa lambuna. Kipas melupu ya sih. Dia tanya sama saya, "Ustaz, banyak saldo, Ustaz." "Oh, banyak saldo. Bagaimana caranya ini saldo, Ustaz, supaya bagus ini makan jare ke ngam na dia ada boleh pengolah tanah. Maka dak palisung di jamaah. Kasih kembali wanya jamaah." Ustaz, bagaimana caranya kasih kembali banyak jamaah ustaz? Adakah pengajian seperti ini? Bahas tentang tahara, bahas tentang ini. Napahangi jamaah ini sudah jamaah. Ustaz, sudah begitu juga ustaz.
sudah lama begitu. Oke, cari masjid yang dekat sini yang belum jadi. Ustaz, makotomi tatone ustaz, maksudnya saldo eh, tapi masih banyak saldo. Bagaimana caranya? Imam, khatib, kate, doja, kasih naik umrah. Bah, ya. Kasih naik umrah. Ustaz, bagaimana caranya ustaz? Kalau selesai umrah tanpa pajak. Jadi, kasih metrei. Tidak boleh berhenti selama 10 tahun. Ya. Ni jadi kemenri umrah imata, menri umrah kateta, menri umrah rojata, pecuti penitia. Siapa yang kasih umrah ustaz itu? Semua jamaah yang menyumbang di Masjid Rahman. Manasani doi nama na tu menri. Ini makan jangan kau. Ibu cuma segitu. Wah, agapi bangun, agapi bangun. Ini makan jadi bangun makoi. Penri umrah, penri umrah. Banyak mesti begini pak. Tidak usah kasih tahu. Mungkin ini masih gimak kuel kubenrang. Alhamdulillah lah kalanda. Makanya Bapak Ibu di bulan Muharram ini Bapak Ibu ingat besok kita puasa. Di bulan Muharram ini Bapak Ibu paris sama dengan kita makuk paris saya. Sekarang tahun sudah tua Bapak 1448 Hijriah paris sama dengan kita makuk kue. Maka di matuan yang gajeru di pegah. Jadi matuan yang gajeru di pegah. Nah, terutama yang ada di sini tomatok kumana tabe maraja yang umurnya sekarang 50 tahun ke atas. 60 tahun ke atas apalagi ku setiap ada acara sapatia sangre. Deh. Contoh ye. Ya, pada sama ni murun sama grup pai. Ya ku angka murun lalu kan 60 tahun lo yase, 70 tahun asara ni nasa guruta asara ni. Ayah sang asara. Ya. Jangan ni kasih maghribi. Jangan maghribi. Ya pun ini malololo ini. Masa anak pai mata ini malololo. Mau apa tahun na. Si bapak ceramai nak pakai lorong. Tapi dia tu nak dikimat dan uang. Dia tu nak dikimat dan uang. Ya. Yakin dan percaya. Ya ku meluki palampeki muruta bapak ibu. Yakin dan percaya ini. Pengurunan guruta. Ya meluki palampeki muruta. Di bulan Muharram ini. Perbanyak kita punya sedekah. Maliki barang apa yang bagian. Jangan beli barang baru diparkir. Kita usahakan. Beli barang baru kita bagikan. Jamaah. Saya ulangi lagi. Di bulan Muharram ini bapak ibu. Jangan kita termasuk wal asri innal insana lafi usri illa. Ayat tak termasuk orang-orang rugi. Abik tabi di aja. Usahakan tamak ke masigi saruki. Lisuki saruki. Ah, pagurana guru ta iman lapeo. Haji Muhammad Tahir itu guru ta. Ya kuloi masigi itu musti guru ta malak orang abacau. Bahkan ada teman saya disaingkan termasuk orang kaya Sulawesi Selatan, termasuk 10 besar orang kaya Sulawesi Selatan. Iruk kubulana tallu Qurana tallu. Angka kubulana siddi, kumasiye siddi, koi oto siddi. Tallu Qurana. Tallu Qurana Bapak Ibu. Jadi ini angke dalli tamasagena Bapak Ibu di usahakan ini tapi gawi masumbaki masumbaki masumbaki. Masampai akhir alhamdulillah. Kutama ki masigi ayat tama bawa makku. Alaki aku orang tak baca-baca ni. Ustaz, piku cara ni usai mengaji? Leh? Usai mengaji ustaz? Ya kira tu usai mengaji lagi piku apa leh? Sasakali jolo, sasakali. Ni kasih suruh ki? Waktu mu bicu rumahin? Dia mulu mengaji, masa sasakali ni aku kue. Agar ni piku ustaz, ya kira tu usai mengaji, nak tabak yang masih gitu turan-turan, bahkan makan yang kurut aku tabak kau masih gitu, ayah nak tidak kutum rambut turan, letih-letih kau. Nah, kecuali ada tiga tempat. Sini. Mereka memang ini. Ya, di kuro, semarang tahu. Harus orang pintar di situ. Makin ada terita, Ustaz. Pada terita sama makin. Mata ki mati, upaya sang ini, Bapak Ibu. Sininna tihelekna, sininna karpe pura yang bersuju. Maka terita mana mati ku mati ki. Karena apa? Weh, labi kasih papir jamaah. Tidak akan kasih. Ya, tapi Bapak Ibu ini. Ya kira itu seng mengaji pada ada jalannya. Ya ku tamak masih ke masih ke angka itu seng mengaji na miliki mimbu amala baca nak sikir bapak baca nak sikir ini mani bapak ini mani kira tapi ini subhanallah atau kita baca yang panjang-panjang sumber.

Nah, unta buntu. Banyak sekali ustaz, ada yang lebih pendek? Ada. Mana ustaz yang lebih pendek? Kiasi. Allah Muhammad. Allah Muhammad. Allah Muhammad. Ya Tuhan, nak pagi gurutai? Siapapun ulama ini, ini nak pagi gurutai. Nasalai bolana lo masiki emang lalang. Allah Muhammad. Allah Muhammad. Allah Muhammad. Allah masiki. Tak pakai bapak. Tak pakai. Shalom barakat. Alolonga kiabala kuralangi bapak ibu nantar pakai Allah Muhammad, Allah Muhammad latu ki masih kie, insyaAllah mencari sabi mana tak tambah sabi tak bapak ibu. Ustaz, Allah Muhammad saya tidak bisa baca. Mati bawan Allah. Ya nang kata jamaah masjid rahmah dan ulik baca Allah Muhammad tapi para misi bawan Allah pulih itu. Salah ini lino. Degagu namun menurut lino. Maku tanya Ustaz, adakah yang lebih pendek? Ada. Ada yang lebih pendek, ada yang lebih pendek. Tapi bukan khusus kita. Siapa ustaz itu? Orang yang menjelang sakaratul maut. Pak Guru sih, bisikan di telinga kanan. Dalam ilmu tasawuf, huruf alif adalah A identik dengan Allah. Kenapa bukan ba ustaz? Kenapa bukan wa? Kenapa bukan zo? Kenapa bukan ja? Kenapa bukan kho? Karena alif. Ini kami runtuh hadiah. Ibu, lagi runtuh hadiah ibu. Yang mereka duit 100 sab. Tasab parang lenna kurangnya alif mati napa tak potong nak. Tak bawa mau kulang nak. Tapi lo boleh. Ya ku 10 taruntu berarti 7 juta tawata ibu deh. Allah mau menurut hukum ini dia. Sapa ki alaiku mati di. Ya, angka ga? Diga angka. Ya tu na alaiku eh. Tapi di, ya tu na alaiku eh. Ipake bapak ibu pakai assalamu. Bahkan pakai assalamu na tu guru tai alaiku eh. Kenapa? Alif dalam Al-Quran 114 surah 30 juz 30 geso ia alaiku eh bapak ibu. Digagap bunuh ilana Al-Quran ni. Wassalamu ala biang kihadir. Karena sisa 7 menit lagi. Terakhir di bulan Muharram ini bapak ibu di tabik. Padangkala luki pasakku iya. Padangkala luki pakki guna madi ceng watu ta'i. Pakki guna madi ceng watu ta'i bapak ibu. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering kita lakukan. Tapi pisau ni, tapak pisau ni. Ya, sekarang pada utane ali tamak kare mate tunga ki itu mate tunga ki. Siapkan diri kita. Saya tanya, siap menamuki ka tumate? Insyaallah. Mata ratu tadi saya dia mate mata nang. Ya nampat ko masih ki nang kamu pun ko baru-baru nak ko pasak Tu dia sedia itu. Tapi ko sedia ai. Allahu Akbar. Mesti rasalai. Kenapa? Tu bapang ni pokate, tapi hakikinya itu siapa yang panggil? Allah yang panggil kita. Makanya di bulan Muharram ini, para lo lima bapak ibu di terakhir ceramah saya, padangkala lo kima puasa baca budi, kepada lo yang ada grup-grup ta, ada grup-grup WA ta, sahur, ya, sambil menunggu piala dunia toh, buat dijaji, menutup juga piala dunia, pergi sahur. Ya Allah, karena itu untuk berkahnya acara pada malam ini bapak ibu, enggak kama kasih atas salahku, al insanu ma hadzal hata'i wan nisyan, dan permohonan maaf. Saya tidak sempat saya isi di sini karena ada agenda sesudah ini bapak ibu, mabila-bila cedek. Jadi mari kita untuk berkahnya ceramah ini, mari kita tutup dengan doa. Kita kirimkan doa kepada almarhumah yang pernah menyumbangkan hartanya di masjid ini, baik yang belum direnov hingga sesudah direnov. Yang kedua, kita kirimkan surah Al-Fatihah para imam, pegawai syara, penitia masjid yang telah mendahului kita, memuara kasih waktu nana tungka masjidina pula ta'ala, ipa barakai atau tuan nabi asal lino, ipa salam dan nabi kibur. Yang terkhusus penting, ayin li tuatui. Setiap saya ceramah, dimanapun saya ceramah, saya tutup doa, ajak jamaah mendoakan ibu dan bapa kita masing-masing. Nabi Ningwan di kampung tanah bapa ibu di, wadinya jokun rongi megang dia lagi nak tuan-tuan lah ya. Ya lagi pak meroloi dia ni gak kasih ambuk. Pindah pali di macam cuai kasih umur tak pak. Ya kita nak ini ngarang induk tak ngarang ambuk tak. Pala lah nama bela kasih induk ambuk tak.
Natani di ngarang ini yang tahu baga. Mari kita berdoa masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa abihi wa abwanhum. Allahumma tamrinna ajrahum wa la tabtina wa adfina lahum. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Di bulan Muharram ini ya Rab, kami bermunajat berdoa ya Rab, turunkan rahmat-Mu di kampung ini ya Rab, turunkan berkah-Mu di kampung kami ini ya Rab, jauhkan bala dan bencana di kampung kami ini ya Rab. Di bulan Muharram ini ya Rab, di malam Asyura ini ya Rab, kami bermunajat berdoa, panjangkan umur kami semua ini ya Allah. Panjangkan umur kami semua ini ya Rab, sampaikan umur kami di bulan suci Ramadan-Mu yang akan datang, sampaikan umur kami di bulan Muharram-Mu yang akan datang. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bermunajat berdoa ya Allah, tidak lupa mendoakan anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami ya Allah anak yang saleh dan salihah, yang bisa membanggakan kami di dunia, lebih-lebih membanggakan kami nanti di akhirat-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bermunajat berdoa ya Rab, tidak lupa mendoakan kedua orang tua kami. Saya mohon Bapak Ibu tanpa terkecuali di malam Muharram ini Bapak Ibu, di malam Asyura ini Bapak Ibu, mari kita hadirkan sosok perempuan Bapak Ibu yang pernah melahirkan kita di pinggiran, yang pernah melahirkan kita di dunia ini, seorang perempuan 9 bulan lamanya ya Allah mengandung kami dalam perutnya ya Allah. Demi Allah, ibu-ibu hebat yang ada di belakang pernah merasakan ibu bagaimana sakit waktu melahirkan ibu. Makututu kasih narasakan induk ta ibu waktu tak najajian. Suali aji dari lino kasih induk. Suali aji dari kiburui. Cik di bawah tasalana kasih edina. Dan lele pemasina puangi. Demi Allah, muasang itu mabad di induk. Sedih ketua tua, sedih lapu makun rai induk ta, nariku malupu ni anak na, so ini anak na, maki pangka ni anak na, ya minapau, ya minapuku induk na, la hawla wa la quwata illa billah. Di malam hari ini ya Rab, di bulan Muharram ini ya Rab, halalkan darah ibu kami, waktu melahirkan kami, halalkan air susu ibu kami ya Rab, yang kami susui sehingga kami seperti ini. Begitu pula seorang bapa, mari kita hadirkan bapa kita masing-masing. Bisa jadi bertahun-tahun dikasih mati anak ambo, kami rindu dengan ibu, kami rindu dengan bapa. Seorang laki-laki, bukan dia yang melahirkan kita, tapi keringat seorang ayah, keringat seorang bapa. Dia tidak pernah mengeluh. Di nama kada cakki ambo kasih bara lawi mabalu, lawi kantorona, lawi darana, untuk apa? Untuk melihat keberhasilan anak-anaknya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di malam ini ya Rab, di hari Asyura ini ya Rab, di malam Muharram ini ya Rab, halalkan keringat ayah kami ya Allah, yang menafkahi kami sehingga kami seperti ini. Di malam hari ini ya Rab, di antara kami yang ada di masjid ini ya Rab, yang masih mempunyai kedua orang tua, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Jangan cabut nyawa kedua orang tua kami sebelum melihat keberhasilan anak-anaknya, sebelum kami bisa membahagiakannya. Di antara kami di tempat ini ya Rab, orang tua kami masih hidup ya Allah, sekarang beliau di rumah dalam keadaan sakit, angkat penyakitnya ya Allah, jadikan penyakitnya sebagai penggugur dosa kepadanya. Di antara kami di tempat ini ya Rab, mesti ada orang tua kami matau-tau dikasih mati enak buang foto nama di lau tangga-tangga buang mesana di lau wita buang. Lapangkan kuburan kedua orang tua kami ya Rab, jadikan kuburannya raudatul jannah, taman-taman surga. Allah.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secerca harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu.
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
1: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Ih, bener sayang. Kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin. Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya? Tahu
1: lah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah bos, atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah-wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155. Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat bukan pilihan nekat.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Nanti kita belok kiri aja ya, jangan lewat jalan besar, ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan bapak belok kanan, soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.